Degrim tampil nada sangat itu jual dunia skarma. Jibjika tatapan aja degrim Sanchez la pulin diri degrim nas kulla sunam norpele pulkani sungur. Sunam utpal tan topani pulkani gurma yang tatapan aja degrim istingjuk pika yang cendol matan topani pulkani choslu sanazadin.

0: Bachen ni jarang thone dirin ni juka ne tsik sumbo shning ne nyane nyang yongche shane tus gune na ngi jarang gune laklin ne na khyongin tene inna otang yam po dirin thone degree me tus chot po char te sting ma yang thone degree jik tang yam po jalin tete chukpa jule thogon
1: ya jule

ngasi aka shoni line shinjiktang in ngime chutot sumchaduk inna bodang yang pongasi dire nigrim tang poton digrim ngispe phe phito ga chutot shinge ka yang jalen tete chupa ngasha gongspa salachat

Dasang isharang e kuli number 1 e filmi lubo sanajat kasatang isharang e kumar sanu ne diwana e filmi lubo sanajat lur sumajat kan samir yang luyang chicken nadim shravan

ngaje akashwani le ne junjik tang phe to chu to tuk cha du kasata akashwani dilli ne sngul la hindi yang testing ne angrejina na sul sana cha

0: Au le cas en aja na yush choste na ngatanda tuguna izukuna kolte izuk choste na pilora garika izuk chat le cas.
1: Au le teneteo ngara ngira peneo deka thobano ga peneo ngatanda se oma skarkan bola.
0: Au le ta thobano le dal deka khoni salano le cas.
1: Rin dasa malam ngira thik tusika thobat ka patimina ngala oma skar de yang la chik sol da sum sol da tuk sol tene danda ma sol tene yang tusuk shizi ke zezeri yondo patio met ka khala rasa.
0: Kasa le ta tio chapi shik ta gyozor chadu gyali kasa ta nga ta kun lang chi izuk shi yoto pa ya gyozor mani chadu kabi ta da ngi sri izuk gordu gyali tene ta daksa koni oma rin taks te yang dukle tena kemo ngap chu mani ta salamiru kasa le
1: kasa wale wale shikar le tene te balang shalba pa ngeja tene te balang eka na nga ta lut ban chik bing chera pa
0: bingat kasa le
1: ta yang sala sala jinga ta
0: jinga kasa le
1: Jinaja
0: jin, yotleka, sajin, bat yotletene, jinica, petpojinica, tene, jalut pongajemarik, sasla yustleka.
1: Tixing will the single language at an old mamma beyond Paul Tangalalis, Sama Galanopa, Titusung Tabazat
0: Yotleka, Sangaja, old tongue, old woolang, yotleka, sayam, Ramagun, Balangun, Larstor, Gunsazete, is all old yotleka, among good.
1: Casole. Then got a rambus and raptor and raptening upon your putangara, Nizatini. Yungu spill chase pilata, the singer at the young Azuk Tomla at a Tamik said the Zadar. But in a cheese at no Kazuksha Zadat, then a Kazuksha Zadat, Chichatale.
0: Casale, Teo Nata, near Marscampo, near Mamma's post cambo is John, really. Teo mixer in a tanste, talte, money is upchoste, jimbo is upchoste. Tenete o ngata tel gokpasa lan reale.
1: Kasa.
0: Tenete el po mia minoche se fia tel bo de mocho ste madla shaks te gokpang fry chos te izuk chos te san tangat le kasa.
1: Deo tene chun chun packet chot ya.
0: Ole bottle packet yot le kasa. Mom's kitchen zin izuk chos te yot le kasa.
1: Ole kasa kasa skit pasal nanti orang tanya ni yang orang guna macam siapa yang lara. Tapi ta, ni jangan ni last po dasa cuci jadi nampak ni jadi jingwara. Tapi sama jadi orang anman na. Tapi kata yang zaman macam kau tu lapai kau gosan apa cipta tu yang langsir zat bez zat cuita tu jinna salan tenje jinna yang kata jingga tu jinna. Tapi dasa mangpo kata semua setempat nato orang jadi nampak jono apa. Ni jangan cipta tu jika lapa kemudian ya kimchi Spanish ngacis ya tu cuchis roh cuchis itu naga ya ngatarang nangsang spok family guna zara.
0: Kasa daksa ta mangpe ngatang cua miruk yali kasa mangpe cua miruk rangbus mana izuk cua miruk yali ta ngi naning nefala cicik mari tapspin yali ta jing naning tangi jing ngi sa tapspin talo ngi jing cicik mana ma tapspin le kasa. Tu ngai ngai rang family bings ti cua le kasa ya lapa zete ya ngata kimchi ya tu zete cua met le cazina daksa su yang cua macuspi. Kuang zira lang yana miru kuang yana miru kasale.
1: Kasa, wale. Tini ngeja tikse ata tini I ngata daksi chas batyo yodo, ja jing batyo yodo, I changmala tini chu kachani nopo, chu ngeja kazu salam, chu rezi ono, chu bari ono, chu shkonmo yonches, motpo yonches, tini chu matabna ngata ama kakspo ono, yang chanla chu chanchu tango sono, kachiga ngeja kazu kshia salam, chu li.
0: Ta ilan tangaya chu amashante nakston yale kasa. Naning ni tangaya chu nakston amet pinle chu mane te demo izuk choste yon at pin yale. Ta longaya chu mane sangspo yon chu shkonmo duklo. Tini ngaya yuraguna chu mayo ata lo mane chanla langse chu ang tangos yale kasa. Chanla langse chu tangos. Ta dang diri ya chu yang tik dukle kasa. Ta choste izuk choste yang chu tik yong dukle kasa.
1: Kasa.
0: Deak ne chu shkonmo at pinba. Chapik ta izuk riga dem wemri yang chu duklo yale. Tene ote choksla tene igo fi yura izuk choste kirat kya. Tene tuya langaya talo ma izuk chu shkonmo son kasa le.
1: Kasa. Tene ta ote chu otene ngeja ti tongpa amola imola changma churis yono ga yak sus salna distano ga sa
0: yono le resta jese ki diring daksa ngai tangatna te ngai tingna yang chik chik izo juxtut ke gele bari ata der ne ta chus kon mo yot pa mani mi undik pari mi metkan gulna ta ma nax tu gele ta ngai ata yang nang ne pucangi siot na chik po ka dukse chik po ra na chanang dik chis tu tu ge na mi metkan gulna pa te te nax tu mi ta chu yang chi chi cha te khes pa izuk chus pa mane shante nax tu le ka sa
1: ano na skar le ke ta sana ta te ne ta chu ta lo phela la gor jus te juruk te ne
0: ta
1: to to po da sa bab sala ta gor no juruk te ne yang la das mi mas ta an mi mi khar gat po sa mi निमा